DCNA siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara, pendengar di manapun Anda berada. Bersama saya Jyotish Rupsharma. Selamat menyambut hari Jumat. Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Spotlight, Dish Usul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini Radio India Kashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyotish Rupsharma. Sari Berita Penting. India dan Israel menegaskan kembali komitmen mereka untuk lebih memperkuat kerjasama bilateral, meninjau kemajuan dalam kemitraan strategis khusus. India berhasil mengunjungi tembak rudal balistik jarak menaga Agni 4 di Odisha. Iran dan Oman mencapai kesepahaman untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Pemilihan presiden di Bangladesh akan diadakan pada tanggal 20 bulan ini. 30 tentara Yaman tewas dalam serangan rudal dan drone Houthi. Dan 3 pemain bulu tangkis dan memasuki perempat final tunggal Putri Korea Masters di ASEAN. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Israel Benjamin Netanyahu meninjau kemajuan yang berkelanjutan dalam kemitraan strategis khusus India-Israel dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk lebih memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor demi manfaat bersama kedua negara. Narendra Modi menerima panggilan telepon dari Bapak Netanyahu kemarin. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai perkembangan terbaru di Asia Barat. Perdana Menteri Narendra Modi telah mengajak setiap warga negara untuk merayakan Hari Tenun Nasional hari ini dengan antusias dan penuh kegembiraan. Dalam sebuah pesan video, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus tahun 1905, gerakan Swadesi diluncurkan sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan India dan masyarakat dari semua lapisan bersatu dan berjuang dalam pertempuran bersejarah melawan penjajahan Inggris. Beliau mendorong masyarakat untuk mendukung keluarga-keluarga penenun miskin.

skin dan para pengrajin yang menciptakan kain-kain dengan tangan mereka sendiri. Hari Tenun Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 7 Agustus untuk memperingati gerakan swadesi yang diluncurkan pada hari yang sama di tahun 1905. Militer Israel menyatakan bahwa 2 prajuritnya tewas dan 4 lainnya luka-luka dalam sebuah ledakan selama operasi keamanan di Lebanon Selatan. Penyebab ledakan tersebut masih dalam penyelidikan dan masih belum jelas apakah alat peledak tersebut dipasang sebelum atau sesudah gencatan senjata Juni. Awalnya, militer Israel menggambarkan insiden tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah dan merespons dengan serangkaian serangan udara di Lebanon Selatan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa serangan udara Israel di kota selatan Tibnin menewaskan 1 orang dan melukai 12 orang lainnya. India dan Rusia menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan kepercayaan bersama dan memajukan kerjasama industri pertahanan dan teknologi selama pertemuan subkelompok sistem darat Angkatan Darat India-Rusia atau Army Land System Subgroup ke-5 yang sedang berlangsung di New Delhi. Keterlibatan 4 hari tersebut yang diselenggarakan di bawah naungan Komisi Antar Pemerintah India-Rusia tentang kerjasama militer dan teknis militer bertujuan untuk lebih memperkuat kemitraan pertahanan bilateral yang sudah lama terjalin antara kedua negara. India dan Singapura telah meninjau kemajuan kerjasama bilateral di bawah 8 bidang yang digariskan oleh peta jalan untuk kemitraan strategis komprehensif India-Singapura. Putaran ke-19 konsultasi kantor luar negeri India-Singapura diadakan di New Delhi. Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan-perkembangan regional dan global serta menegaskan kembali pentingnya koordinasi yang erat di forum-forum internasional dan regional, termasuk ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam mengatasi tantangan-tantangan bersama. India berhasil mengunjungi tembak rudal balistik jarak menengah Agni-4 dari Integrated Test Range di Chandipur, Odisha. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa peluncuran tersebut memvalidasi semua parameter operasional dan teknis rudal tersebut. Pengujian tersebut dilakukan di bawah naungan Komando Pasukan Strategis atau Strategic Forces Command. Kementerian menambahkan bahwa peluncuran yang berhasil ini menandai tonggak sejarah lainnya dalam memperkuat kemampuan penangkalan strategis negara. Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengucapkan selamat kepada Komando Pasukan Strategis dan DRDO atau Defense Research and Development Organization, organisasi penelitian dan pengembangan pertahanan atas keberhasilan misi tersebut. Dalam sebuah unggahan media sosial, Menteri menegaskan kembali komitmen India untuk membela bangsa dengan teknologi-teknologi mutakhir. Pemerintah India menyatakan bahwa 16 warga negara India, termasuk 10 pelaut telah kehilangan nyawa di Asia Barat dan 75 orang India telah luka-luka sejak meletusnya konflik di kawasan tersebut. Dalam sebuah jawaban tertulis di Rajya Sabha, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Kirti Vardhan Singh menyatakan bahwa pemerintah memberikan semua bantuan yang memungkinkan kepada keluarga-keluarga warga negara India yang meninggal dunia untuk memulangkan jenazah ke India sesegera mungkin, berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah tuan rumah. Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Menurut laporan-laporan media lokal, perjanjian tersebut yang masih memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan dapat diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Bertujuan untuk melanjutkan navigasi di jalur perairan tersebut, kapal-kapal yang memasuki selat akan menggunakan rute yang dekat dengan Iran, sementara yang keluar akan mengambil rute yang dekat dengan Oman. Menurut sumber-sumber, tidak ada biaya transit atau biaya lainnya yang akan dikenalkan dan pihak-pihak regional dapat berpartisipasi dalam prosedur pembersihan ranjau dan teknis. Setelah perjanjian disetujui, Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding perdamaian mereka dan bekerja berdasarkan proposal pembukaan kembali dan navigasi aman pengiriman komersial melalui selat tersebut.

Ukraina telah melaksanakan salah satu operasi drone jarak jauh terbesarnya, menargetkan infrastruktur minyak Rusia jauh di dalam negeri tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa pasukan Ukraina menyerang kilang-kilang minyak di wilayah Bashkortostan dan Yaroslavl, Rusia. Di Yaroslavl, asap hitam tebal terlihat menggempul di atas kota salah serangan tersebut. Gubernur regional menggambarkannya sebagai serangan drone terbesar yang pernah ada di wilayah tersebut, mengatakan 93 drone berhasil dihancurkan, namun puing-puing yang jatuh menghantam tangki-tangki penyimpanan minyak. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa sistem-sistem pertahanan udaranya mencegat dan menghancurkan 605 drone Ukraina di berbagai wilayah. Pihak berwenang menyatakan bahwa 3 orang tewas dalam serangan-serangan tersebut. Komisi Pemilihan Umum Bangladesh telah mengumumkan bahwa pemilihan presiden akan diadakan pada tanggal 20 bulan ini. Pemilihan presiden tersebut menjadi diperlukan setelah Muhammad Shahabuddin mengundurkan diri dari jabatan pada tanggal 24 Juli, 2 tahun sebelum berakhirnya masa jabatannya. Sesuai jadwal, surat-surat pencalonan harus diserahkan di kantor Ketua Komisi Pemilihan Umum antara pukul 10 pagi dan 4 sore pada tanggal 13 Agustus. Penelitian surat-surat pencalonan akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus. Batas waktu terakhir untuk menaikkan pencalonan adalah tanggal 18 Agustus. Semakin meluasnya penggunaan kekuasaan keamanan oleh pasukan Pakistan telah meningkatkan keprihatinan hak asasi manusia di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan atau Pakistan Occupied Jammu Kashmir. Selama satu dekade terakhir, kantor komisioner tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia dan beberapa organisasi internasional lainnya telah berulang kali menenggak keprihatinan mengenai penghilangan paksa, penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembatasan kebebasan berekspresi dan kurangnya akuntabilitas di wilayah yang diduduki tersebut. Jepang menyampaikan protes keras kepada Korea Selatan setelah Angkatan Laut Korea Selatan melaksanakan latihan militer reguler di dekat pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut Jepang. Masaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania, Kementerian Luar Negeri Jepang, menyampaikan protes keras kepada Kedutaan Besar Korea Selatan di Tokyo dan memperbarui klaim teritorial Jepang atas Dokdo. Pulau-pulau yang dipersengketakan tersebut dikenal sebagai Dokdo di Korea Selatan, sementara disebut Takeshima di Jepang. Pada hari Kamis, Angkatan Laut Korea Selatan melaksanakan latihan pertahanan di dekat pulau-pulau Dokdo negara tersebut. Latihan pertama semacam itu pada tahun 2026. Di Suriah, 2 orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam sebuah ledakan di pinggiran ibu kota Damaskus. Televisi negara Suriah mengutip seorang pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya yang menyatakan bahwa keledakan di Jarmana disebabkan oleh alat peledak yang dipasang di sebuah taksi minivan. Tidak ada kelompok yang segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Di Kongo, pihak berwenang kesehatan memantau 255 penumpang yang berpergian di sebuah kapal yang berlabuh di dekat ibu kota Kinshasa setelah seorang penumpang meninggal dengan gejala-gejala yang sesuai dengan virus Ebola. Kapal yang dioperasikan oleh China tersebut dihentikan di dekat pelabuhan Benda-Benda 65 km di hulu dari ibu kota Kinshasa. Kongo telah memerangi wabah Ebola sejak Mei tahun ini yang dinyatakan sebagai yang tercepat dalam sejarah dalam hal penularan dengan kasus-kasus yang dikonfirmasi mencapai 4.000 termasuk lebih dari 1.800 kematian. Di Yaman, 30 tentara pemerintah tewas dan 50 lainnya luka-luka dalam serangan-serangan oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran di bagian tengah dan timur negara tersebut. Pejabat-pejabat pemerintah Yaman menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut menghantam kamp-kamp pasukan pemerintah yang didauki secara internasional di provinsi-provinsi Marib dan Hadramaut.

ميسي أمريكا سرقات أنتو كيامان من أمريكان بر بل لاس كابا كبدا كالورغا تنترا يامان يانغ تيباس ساو رانغ بمين هاوتي من يتاكان بابا باسوكان يانغ دي دوكونغ أجاب ساودي من جادي تارغيت دالام سرانغان سرانغان ترسبوت دان بابا راتوسان أورانغ تيباس أتاو لوكا لوكا سرانغان سرانغان ترسبوت مروباكان أسكلاسي بسار سجاك Gencatan senjata de facto di Yaman pada April 2020 yang menghentikan pertempuran besar antara Houthi dan koalisi yang dipimpin Arab Saudi yang mendukung pemerintah yang diakui secara internasional. Di Jammu dan Kashmir, Kepala Menteri Omar Abdullah meninjau langkah-langkah bantuan pemulihan dan rehabilitasi menyusul banjir bandang terbaru di Rajouri dan menggerakkan administrasi Distrik dan departemen-departemen terkait untuk mempercepat pekerjaan pemulihan, memperkuat upaya-upaya rehabilitasi, dan mengambil langkah-langkah mitigasi jangka panjang untuk melindungi daerah-daerah yang rentan. Menteri Pelabuhan, Pelayaran, dan Jalur Air Sarbananda Sonowal menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan India harus diukur tidak hanya berdasarkan throughput kargo dan efisiensi operasional tetapi juga berdasarkan kemampuan mereka untuk bertahan terhadap risiko-risiko keamanan yang terus berkembang. Dalam pidatonya pada Konferensi Keamanan Pelabuhan Nasional kedua tahun 2026 di New Delhi, Bapak Sonowal menirukan transformasi berbasis teknologi dari arsitektur keamanan maritim India mengatakan bahwa jaringan pelabuhan India yang terus berkembang dan peran yang semakin besar dalam perdagangan global memerlukan sistem-sistem keamanan yang tangguh, terintegrasi dan dilengkapi untuk menghadapi ancaman-ancaman siber dan geopolitik yang sedang berkembang. Dalam olahraga bulu tangkis, Tanvi Sharma, Ashmita Chalia dan Rakshita Ramraj dari India telah melaju ke perempat final tunggal putri di Korea Masters di Asan. Tanvi melanjutkan penampilannya yang mengesankan dengan mengalahkan rekan senegarnya Sri Yansi Walisti 21-16, 17-21, 21-13 di babak perempat final. Ashmita mengalahkan unggulan tuan rumah Kim Min Ji 21-17, 21-6, sementara Rakshita mengalahkan Manamami Suiji dari Jepang 22-20, 21-10. Namun demikian, kampanye Korea Masters Anmol Kharb, Ishrani Barua, dan Mansi Singh berakhir di babak perempat final. Sari berita penting sekali lagi. India dan Israel menegaskan kembali komitmen mereka untuk lebih memperkuat kerjasama bilateral meninjau kemajuan dalam kemitraan strategis khusus. India berhasil menguji tembak rudal balistik jarak menengah Agni keempat di Odisha. Iran dan Oman mencapai kesepahaman untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Pemilihan presiden di Bangladesh akan diadakan pada tanggal 20 bulan ini. 30 tentara Yaman tewas dalam serangan rudal dan drone Houthi. Dan tiga pemain bulu tangkis India memasuki perempat final tunggal putri Korea Masters di Asan. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumentalnya tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Kelompok Anti Korupsi BRICS Mencapai Kemajuan Besar dalam Pertemuan Hyderabad tentang Kerjasama Global. Ikutlah komentar. Pertemuan kedua kelompok kerja anti korupsi BRICS dan pertemuan kedua jaringan pakar BRICS tentang pemulihan aset berhasil diselesaikan di Hyderabad pada hari Selasa. Menandai tonggak sejarah yang penting dalam kerjasama global melawan korupsi. Pertemuan dua hari tersebut yang menjadi tuan rumah oleh Departemen Personalia dan Pelatihan atau Department of Personnel and Training, pemerintah India mempertemukan para pembuat kebijakan senior pakar-pakar anti korupsi, pejabat-pejabat intelijen keuangan, dan perwakilan-perwakilan penegakan hukum dari semua negara anggota BRICS di bawah tema Kepresidenan India, Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability atau Membangun untuk Ketangguhan, Inovasi, Kerjasama, dan Keberlanjutan. Pertemuan tersebut dibuka oleh Ibu Rachna Shah, Sekretaris Departemen Personalia dan Pelatihan yang menyambut para delegasi dan menyoroti kebijakan India yang tidak mentolerir korupsi. Beliau menekankan bahwa integritas merupakan hal yang mendasar bagi tata kelola yang baik, pembangunan berkelanjutan dan kepercayaan publik, serta menegaskan pentingnya institusi-institusi yang kuat, tata kelola berbasis teknologi, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama internasional yang berkelanjutan. Sekretaris tersebut mengamati bahwa kelompok kerja anti korupsi BRICS semakin berkembang dari sebuah platform untuk mengembangkan pemahaman bersama menjadi sebuah platform untuk ketindakan praktis. Beliau berfokus pada kerjasama internasional yang efektif yang memerlukan pertukaran informasi yang tepat waktu, keterlibatan dini di antara otoritas-otoritas yang berwenang dan saluran-saluran tingkat praktis yang dapat dipercaya yang mampu melengkapi bantuan hukum, timbal balik formal dan mekanisme-mekanisme ekstradisi. Selama pertemuan anggota-anggota BRICS mencapai itu kemajuan signifikan atas proposal Kepresidenan India untuk jaringan BRICS tentang praktisi penegakan hukum untuk meningkatkan kerjasama internasional mengenai pelaku kejahatan yang melarikan diri yang dicari atas korupsi dan mendukung ekstradisi. Para anggota mengadakan diskusi-diskusi konstruktif mengenai tujuan-tujuan, ruang lingkup, dan modalitas operasional dari jaringan yang diusulkan tersebut dan mencapai kesepakatan prinsip atas inisiatif tersebut serta memutuskan untuk melanjutkan musyawarah mengenai membentukkan platform tingkat praktisi yang didedikasikan. Para anggota juga menyambut baik repositori BRICS tentang kerjasama informal untuk melacak pelaku kejahatan yang melarikan diri yang dicari atas korupsi dan mendukung ekstradisi.

Repositori tersebut akan berfungsi sebagai sumber daya praktis yang berorientasi pada praktisi yang mengumpulkan informasi mengenai praktik-praktik nasional dan saluran-saluran kerjasama informal yang ada. Pertemuan kedua jaringan pakar BRICS tentang pemulihan aset mencapai kemajuan substantif mengenai hasil-hasil yang dapat dicapai secara praktis untuk memperkuat kerjasama langsung di antara otoritas-otoritas yang berwenang. Para anggota mencapai konsensus mengenai format-format yang telah ditandardiasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi tingkat praktisi yang tepat waktu selama tahap-tahap awal investigasi sambil melengkapi mekanisme-mekanisme bantuan hukum timbal balik formal. Jaringan pakar tersebut juga menyambut baik direktri, focal points dan pakar yang akan memungkinkan komunikasi yang lebih langsung di antara otoritas-otoritas yang berwenang di seluruh negara-negara BRICS. Para anggota mendukung pencalonan pakar-pakar tambahan di bidang tertentu dan tinjauan serta pembaruan berkala direktri oleh kepresidenan BRICS di masa depan untuk memastikan bahwa direktri tersebut tetap akurat dan berguna secara operasional. Para anggota BRICS bertukar pengalaman nasional, pendekatan-pendekatan institusional, dan studi kasus praktis mengenai pemulihan aset internasional. Diskusi-diskusi tersebut meneliti nilai dari berbagi pengetahuan yang berkelanjutan dan peningkatkan kerjasama di antara para penyelidiki dan praktisi di seluruh negara-negara BRICS. Sebuah acara sampingan yang didedikasikan bertema Ethical Governance Through Innovation and Tech-Driven Systems atau Tata Kelola Etis melalui Inovasi dan Sistem Berbasis Teknologi memberikan platform bagi negara-negara anggota untuk berbagi inovasi-inovasi praktis dalam tata kelola yang dimungkinkan oleh teknologi. Diskusi-diskusi tersebut menegaskan bahwa platform-platform pengadaan digital dari ujung ke ujung dapat meningkatkan transparansi, keterlacakan persaingan yang adil dan efisiensi sekaligus mengurangi antarmuka yang bersifat diskresioner dan risiko-risiko korupsi. Para peserta meneliti potensi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pembelajaran mesin atau machine learning, dan analitika data besar atau big data analytics untuk menggalikan pengawasan dari detik aksi pasca fakta menuju pengawasan preventif melalui identifikasi risiko secara real-time dan verifikasi yang ditargetkan didukung oleh pengaman institusional yang tepat dan pengawasan manusia. Diskusi-diskusi tersebut juga menegaskan kembali pentingnya data terbuka, audit, social digital platform-platform penanganan keluhan dan pengawasan partisipatif dalam memperdayakan warga negara, memperkuat akuntabilitas institusional dan meningkatkan kepercayaan publik. Sesi tematik mengenai emerging risks for financial technology and virtual digital assets atau addressing their misuse in concealing and laundering the proceeds of corruption. Atau risiko-risiko yang muncul dari teknologi keuangan dan aset digital virtual mengatasi penyalahgunaannya dalam menyembunyikan dan mencuci hasil korupsi mengakui bahwa sementara fintech atau teknologi keuangan dan aset digital virtual mempromosikan inklusif keuangan dan inovasi, kecepatan karakter tanpa batas dan ketidaktransparansinya juga dapat dieksploitasi untuk menyembunyikan dan mentransfer hasil-hasil ilegal. Para anggota menekankan perlunya kerangka-kerangka regulasi yang jelas dan berbasis risiko yang memperkuat pengaman anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme sekaligus mempertahankan potensi inovatif yang sah dari teknologi yang sedang berkembang. Mereka menunjukkan bahwa kerjasama BRICS harus berfokus pada berbagai tipologi-tipologi yang muncul dan wawasan-wawasan pengawasan memperdalam kerjasama FIUI ke FIUI atau Financial Intelligence Unit, Unit Intelligence Keuangan dan Lintas Batas serta mendekatan pertukaran informasi dengan kecepatan di mana aliran

0: Harap anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan...
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया देखकर